ada yang dikejar juga, jadi fokus juga berkendara ya. Yuk kita update lagi cuaca, atau bukan cuaca ya, udara kota Palembang untuk di pagi hari ini. Kalau kita lihat di akr.com, itu ternyata masih sangat tidak sehat, sahabat suara ya. Jadi jangan lupa untuk kamu kalau bakal aktivitas di luar atau banyak nih mau kesana kesini segala macam, jangan lupa pakai masker juga, sahabat suara ya. Oke. Jujur aku belum minum nih, sahabat suara, karena kenapa? Karena aku baru aja selesai sarapan ya. Jadi tadi cuci piring dulu segala macam, opening dulu siaran baru nanti mau minum ya. Soalnya aku pagi hari ini sarapannya agak rempong ya. Jadi sarapan pagi Anika hari ini kebetulan lagi kepengen banget nih, jujur sahabat suara, kepengen banget itu sarapannya model mie. Jadi udah lama nih gak makan model mie, sahabat suara, plus gorengan 3.000 gitu. Jadi ya makannya itu gitu loh ya. Karena emang ada beberapa makanan yang sekarang udah jarang-jarang aku makan ya. Kayak contoh selain model mie ada martabak manis. Martabak manis udah beberapa bulan nih, mohon maaf gak aku konsumsi ya. Dan kangen banget pengen makannya ya, astagfirullahaladzim ya. Ya, satu lagi tuh, jangan lupa sarapan juga buat sahabat suara, bebas mau sarapan apapun ya. Oke, kalau gitu aku langsung aja buka siaran pagi hari dengan 3 lagu ya, yang bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan.

Maya dengan ingat kamu. Cie, ingat siapa yo? Ais. Lagi makan ingat kamu, lagi mandi ingat kamu, lagi banyak utang ingat kamu juga. Ingat kamu semuanya ya.

0: buka siaran aku akan ngumpul pagi hari ini ya. Ada Titi Kamal featuring Anji Resah Tanpamu, Maya Ingat Kamu, dan juga Mahadewi dengan Sumpah I Love You. Aku puterin full ya, betul trut. Tapi jangan lupa nih, selain dengerin di frekuensi 95,1 FM, kamu juga bisa live streaming di suaranetwork.com/streaming.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Saya Pak RT, ada apa ya Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Di sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru dan udah dibuka dengan 3 lagu ya sebagai pembuka siaran aku. Sekarang ini ada Titik Kamal featuring Anjir Resah Tanpamu, kemudian juga ada Maya Ingat Kamu, dan barusan kamu dengerin ada Mahadewi dengan Sumpah I Love You. Aku mau nyapa yang udah nol-nol di TikTok aku baru aja live TikTok ya. Selamat pagi, ada aku PNRM ya, pengen dengerin Nabila Takia yang Tak Semudah Hompimpa. Oke. Abis ini aku puterin ya. Aku PNRM ya. Terus aku mau nyapa juga Mbak Yurika ya, tapi enggak tahu nih aku baru ingat lagi. Mbak Yurika ini kerjanya di Mall Pelayanan Publik ya. Tapi aku baru ngeh ya, denger enggak ya jam sekarang ya? Karena setahu aku kan ASN kan kalau Jumat WFH ya. Ya pokoknya buat Mbak Yurika, makasih ya Mbak Yurika kemarin udah nge-story ya, ngucapin GWS juga. Sehat-sehat ya Mbak Yurika ya. Buat sobat suara kalau misalnya mau apa namanya? Ngurusin apapun ya, soal apa sih namanya ya, kayak SIM lah atau misalnya BPJS kesehatan lah, segala macem lah, semuanya di Mall Pelayanan Publik di Jakabaring gitu ya. Oke. Yang pasti kamu yang mendengarkan juga sekali lagi aku ingetin berkali-kali untuk woles-woles aja berkendara ya, dan juga untuk jaga kesehatan ya. Mengawali siaran pagi hari ini sahabat suara, aku udah gatal banget pengen ngebahas sebuah info yang lagi rame banget sejagat-jagat Indonesia ya. Jadi ini rame di media sosial, rame juga di berita-berita juga sahabat suara ya. Jadi kemarin itu diramaikan dengan ada sidak lapas yang dilakukan sama ombudsman gitu ya. Buh, videonya cuy ya. Seru banget liatnya, sumpah kayak di film-film ya. Nah, ini gimana cerita gitu ya. Jadi kalau aku, mungkin kamu udah lihat lah sahabat suara ya, videonya yang udah beredar di media sosial gitu kan ya. Tapi aku baca dari sumber pastinya nih ya, ini ada dari CNN Indonesia. Jadi Ombudsman Republik Indonesia di sini menjelaskan kronologi inspeksi mendadak ya, atau sidak, ketika melakukan kunjungan ke lapas kelas 2A Cibinong ya, Pondok Rajek Bogor, di Rabu kemarin ya, sebenarnya ya 23 September 2026. Jadi di aksi sidak ini, tim Ombudsman Republik Indonesia menemukan bangunan mewah disertai fasilitas lengkap di dalamnya. Oh my god. Jadi awalnya tim datang jam 9.45 pagi membawa surat tugas ke ruang resepsionis lapas kelas 2A, tapi mendapat penolakan masuk dan diminta menunggu kepala lapas selama hampir setengah jam. Ya, kayak gitu. Jadi ini dibilang sama anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rahmawati gitu ya, preskonnya kemarin di Kamis tanggal 24 September 2026 ya. Setelah ditolak, akhirnya tim memutuskan pergi ke semacam kafe atau kantin untuk duduk dan menunggu sejumlah wartawan. Kemudian disampaikan kalau ternyata timnya itu ditolak 2 kali masuk lapas ya. Kemudian setelah itu tim melihat ada pagar kayu berjarak 100 meter di sebelah kiri kafe itu. Awalnya tim itu gak tahu ada apa di balik pagar itu sampai tim bertanya gitu kan. Dan akhirnya ternyata pas masuk ditemukan beberapa hunian kayak gitu ya. Jadi pertama dikira itu adalah bangunan semacam homestay yang dindingnya terbuat dari seng dengan cat tembok berwarna biru. Kemudian ditemukan juga kayak rumah petak bercat kuning atau krem di sebelah kanan. Kemudian ketiga itu ada di sebelah kiri, jarak kurang lebih 10-20 meter, ditemukan rumah bercat putih dan berpagar hitam. Kemudian ditanya nih sama petugas di sana, ini rumahnya rumah apa sebenarnya gitu kan. Ternyata ini adalah rumah asimilasi sahabat suara ya. Nah kemudian tim mengecek ke dalam rumah dan mendapati fasilitas lengkap kayak sofa, kulkas, televisi, meja makan, bahkan nih ya sahabat suara, dalam kulkasnya itu ada botol-botol alkohol. Oh my god ya, alkohol minuman bukan alkohol obat ya. Kemudian juga tehnya itu tim menemukan penghuni yang ada dalam rumah ya. Dan ternyata setelah diminta keterangan itu adalah warga binaan dalam situ sahabat suara ya. Nah ketika mengetahui tim ombudsman masuk ya, ini penghuni kamar yang diduga warga binaan atau napi ya, ini langsung kocar kacir sahabat suara, melarikan diri ke dalam kamar segala macam, ada yang ngunci langsung ya. Pokoknya macam-macam lah gitu ya kalau kamu lihat videonya sahabat suara ya. Dan tim menduga kuat kalau dalam situ ya itu ya ini ada fasilitas memang untuk napi gitu kan ya, walaupun memang sekali lagi petugas sudah menjelaskan itu adalah rumah asimilasi kayak gitu dan terdapat rumah dinas di dalamnya kayak gitu ya, tapi tetap aja tim ombudsman tidak semata-mata menerima hal itu ya. Yang pasti kalau Syafrida menjelaskan kalau gambaran kawasan mewah ini tidak hanya berisi rumah, tapi ada area parkir mobil mewah, fasilitas gym, simulator golf, ada kolam juga. Ya bahkan di belakang area parkir berjajar mobil mewah, ada TPS yang tidak punya pagar memadai. Ya dan juga yang pastinya ya pokoknya gitulah sahabat suara ya, aku susah menjelaskan dengan kata-kata karena kamu bisa lihat sendiri di videonya gitu ya. Kayak gitu. Walaupun memang balik lagi nih sahabat suara direspon sama kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat ya, Yudi Suseno bilang kalau itu sebenarnya adalah rumah dengan fasilitas kayak apartemen, itu ada rupa rumah dinas para pejabat di lapas kelas 2 Cibinong seperti itu ya. Tapi kita akan tunggu saja nih sahabat suara. Ya seperti apa nih ya untuk kedepannya kita akan lihat, karena balik lagi nih sahabat suara ya, enak banget ya kalau begitu ya. Berarti memang sudah bukan menjadi rahasia umum nih ya kalau memang begitu ceritanya gitu ya. Waduh, ini berarti kalau misalnya orang-orang pada ngelihatnya enak banget tuh, mewah banget, pada bonong-bonong tuh mau masuk penjara tuh. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai ya sahabat suara ya, karena balik lagi ya di tengah-tengah kondisi now ya. Sayangnya yang harusnya disanksi dengan selayaknya, ya maksudnya memang sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan, tapi ternyata malah hidup dengan mewah. Sedangkan kita di sini ya, yang nggak aneh-aneh, yang selalu mencari uang untuk bertahan hidup, begebuk ya sampai kadang keringat kita habis ya sahabat suara ya. Boro-boro kita nikmati fasilitas mewah ya, udara seger aja nih ya, kayak di Palembang ini aja. Itu belum bisa kita nikmati nih sahabat suara, karena masih ada kabut asap gitu kan. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu percaya silakan cek aja di media sosial, udah rame banget ya video-videonya. Seru banget sumpah demi apapun ya. Dan semoga ada titik terang akan seperti apa. Dan harapannya ya gak tau lah ya, aku susah nih berkata-kata sahabat suara melihat Indonesia now seperti ini ya. Ya walaupun ada secerca harapan, tetap semoga Indonesia ke depan lebih baik ya. Cuma baik lagi nih ya. Aduh, mana nih yang begini nih. Aduh. Ah, pusing.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian.
1: Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori program primetime drama terpopuler. Kategori program primetime non-drama terpopuler. Kategori non-primetime drama terpopuler. Kategori program non-primetime non-drama terpopuler. Kategori program Ramadan drama terpopuler. Kategori program Ramadan non-drama terpopuler. Kategori berita siang terpopuler. Kategori aktor terpopuler. Kategori aktris terpopuler. Kategori pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Karena gak berasa ya, ini udah hari Jumat, besok Sabtu, besoknya lagi Minggu ya. Dan kayaknya memang weekend ini kamu gak mau kemana-mana, pengennya sih di rumah doang sebenarnya gitu kan. Karena sampai Jumat udah capek aktivitas, jadi pengen leha-leha di kasur gitu kan, terus internetan juga gitu ya. Cuma nih ya, kayaknya kamu gak bisa menikmati weekend di rumah. Karena kenapa? Karena internet di rumah kamu yang lemot. Kecepatannya juga gak stabil. Alhasil kamu weekend gak di rumah, masih harus keluar lagi ya. Ya udah sahabat suara, kalau kamu pengen internet di rumah yang ngebut, kecepatannya juga stabil, tapi harganya juga hemat ya, makanya ganti internet rumah kamu yang lama ke yang baru satu ini. Ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps yang siap menjadi solusinya. Jadi dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi semakin lancar. Kamu mau streaming, apalagi gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan apapun deh ya, seluruh keluarga di rumah kamu semua bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000, buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome, kamu bisa dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga bakal dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV, plus Ultramesh Wi-Fi, untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Ayo bikin internet di rumah jadi lebih kenceng, stabil, hemat, dan lebih seru juga. Aktifkan IndiHome. Kamu bisa datang ke GraPARI terdekat ya, atau kalau pengen informasi lebih lengkap bisa kamu cek juga ke tcel.id/IndiHome info.

Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Karena ini udah tanggal 25 September ya, dan siapa tahu kamu udah sumringah karena gajian udah ya, alhamdulillah. Jadi kebetulan karena udah gajian ya, kayaknya kamu langsung berpikir, waduh aku harus belanja nih ya, mumpung udah gajian terus banyak di rumah atau di kantor atau barang pribadi kamu yang sepertinya udah banyak habis, harus dibeli nih sahabat suara ya. Tapi pengennya sih walaupun udah gajian tetap pengen belanjanya yang banyak promo. Ya udah, yang pasti belanjanya di Alfamidia aja sahabat suara, karena banyak banget promo-promonya ya. Nah kalau untuk sekarang ini aku pengen kasih tau kamu, kalau udah masuk Jumat itu Alfamidia ada promo namanya promo JSM Jumat Sabtu Minggu. Nah kira-kira ada produk apa aja yang masuk di promo JSM minggu ini, aku spill beberapa ya. Yang pertama ada Emina Cheese Mozza Slice 10x 15 gram dari Rp27.500 jadi Rp21.500. Kemudian ada Rebo Kuaci Milk Original Green Tea Caramel 120 gram dari Rp17.900 itu menjadi Rp15.000. Kemudian ada lagi Sunlight Jeruk Nipis Pouch 1.500 ml dari Rp26.900 itu jadi Rp22.500. Kemudian ada lagi Nice Facial Tissue 2.000 ply atau 900 gram dari

0: Rp50.400 itu menjadi Rp46.900. Kemudian ada lagi Mancis Lexus Choco 76 gram dari Rp9.900 itu menjadi Rp7.500. Atau kalau Sobat Suara pengen tahu kira-kira produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti ayo buruan belanja di Alfamidi terdekat di lokasi kamu, atau bisa juga lewat aplikasi Midi Kring ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Masih dengerin aku sahabat suara. Akan ngemul siaran di Suara Seru ya. Aku mau nyapa yang udah nongol di TikTok. Halo Ano Fox ya. Iya, terima kasih udah nongol-nongol. Katanya jadi ya makan di warung Hafiz ya. Jadi kemarin aku makan siang di warung Hafiz. Tapi aku makan siangnya jam 11 lewat. Mohon maaf ya, karena lapar banget ya. Terus juga karena aku mau ngopi gitu. Jadi makanya agak dicepetin makan siangnya ya. Makan siangnya sayur kacang panjang, pedes, ayam goreng sama perkedel. Wuh, syahdu ya. Halo Mbak DP. Ya, apa? DP Persik bukan ya? Apa DP apa nih? Ya, kayak mau beli barang ya harus DP dulu ya. Ada Ade juga, Ade tadi. Iya, lagi di rumah karena PJJ shy katanya gitu ya. Ano Fox, semoga hari ini lancar. Amin. Amin, amin. Enggak tahu lancar ngapain ya. Iya, iya, iya. Makan kates sih saran aku kalau mau lancar ya. Halo juga ada Haryono Dezo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. Silakan, silakan ya. Oke, oke, oke. Terima kasih ya udah pada nongol-nongol di TikTok ya. Aduh, aku ngomongnya belit-belit ya. Typo ya. Iya, iya, iya, iya, iya. Oke, oke. Ya. Thank you ya buat sahabat suara yang udah pada nongol di TikTok ya. Oke. Ngomong-ngomong nih sahabat suara. Jadi kalau kamu, aku mau nyapa juga yang lagi dengerin sekarang ini. Siapa tahu hari ini plan kamu adalah ada interview kerja ya. Semoga dapat nih sahabat suara, lancar-lancar interview kerjanya. Jangan gugup ya, be yourself aja, never surrender. Walah, kayak omongan ini ya, gua terkaca ya. Karena memang gak dipungkiri sahabat suara, ketika ada chance untuk interview kerja, kamu harus berusaha untuk memaksimalkan itu. Karena baik lagi di in this economy, dengan kondisi sekarang ya, banyak banget orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kamu ya, belum bisa mendapatkan pekerjaan ya. Jadi kamu sekarang yang bekerja sekarang ini, alhamdulillah, walaupun kamu mungkin gajinya cukup ya, nggak lebih ya, it's okay juga. Karena tadi baik lagi sahabat suara, ada orang-orang yang malah sampai detik ini belum bisa bekerja gitu ya. Jadi sekali lagi, hari ini kalau plan kamu yang mau interview kerja, semoga lancar luncur. Atau hari ini yang mau kembali sibuk ke coffee shop, bukan karena pengen nongkrong, tapi fokus depan laptop kamu untuk nge-share CV kamu kesana kesini, kesana kesini, juga silakan. Semoga ada yang nyangkut ya. Selamat pagi buat Nanda. Halo Nanda, sehat-sehat selalu Kak Okan ya. Sehat-sehat juga ya. Cuma aku bindeng nih ya, agak sakit gitu. Haryono Dezo, semangat Bang, hari Jumat berkah. Iya, makanya semoga hari Jumat berkah ini apa yang kamu usahakan, termasuk tadi ngomongin soal kerja, semoga bisa lancar luncur lah sahabat suara ya. Dan salah satunya nih sahabat suara, ini aku baca di kompas.com, saking benar-benar era sekarang itu orang berbondong-bondong untuk mencari kerja, bukan cuma anak-anak muda ya, tetapi yang tua-tua juga nih sahabat suara, atau yang nggak muda lagi ya. Jadi di sini aku baca ada Rahman Fajar namanya ya, dia ini umurnya 45 tahun sahabat suara. Jadi tetap optimis ya dengan membawa CV dan surat lamaran, dan dia datang sempat ke job fair 2026 di Gor Cengkareng Jakarta Barat di Selasa 22 September kemarin ya. Jadi ya balik lagi, harapan sederhananya adalah mendapatkan pekerjaan kayak gitu. Jadi di sini kalau aku baca-baca, Bang Rahman ini ya sobat suara, itu rela menempuh perjalanan menggunakan transportasi umum dari hutan kota Srengseng, Jakarta Barat, terus jalan kaki menuju lokasi job fair kayak gitu ya. Jadi memang balik lagi nih, mencari pekerjaan itu bukannya mudah banget ya, apalagi umurnya 45 tahun menjadi salah satu kendala yang dirasakan ketika melamar pekerjaan. Dan ternyata kalau aku baca di sini, Bang Rahman ini juga pernah bekerja di pom bensin ya, kemudian sempat ada eksiden kecelakaan, kemudian juga tetap bekerja setelah kecelakaan, terus berhenti bekerja di 2017. Dan 2017 sampai dengan sekarang nih sahabat suara ya, belum dapat pekerjaan juga ya. Jadi dengan cara apa bertahan hidup ya, dengan membantu kegiatan di musola di sekitar tempat tinggalnya kayak gitu ya. Ya dari situlah mendapatkan uang juga gitu sahabat suara. Nah pasti tanya-tanya nih kalau kebaca dari sini ya, pengennya jadi apa nih Bang Rahman gitu kan. Ternyata pengennya sih jadi admin aja, kayak gitu ya. Dan apa ya, ya Bang Rahman ini mengakunya punya kemampuan dasar, bisa mengoperasikan komputer, Microsoft Word, Excel, yang menjadi salah satu apa ya, ya skillful lah ya untuk melamar bekerja gitu ya, gitu sobat suara. Dan juga pengennya sih mencoba di bagian administrasi lah, intinya sih begitu ya. Tapi memang ya balik lagi, Bang Rama juga sempat cerita kalau dengan kondisi fisiknya yang not good pasca kecelakaan juga ini menjadi tantangan sendiri buat dia gitu ya. Tapi yang pasti tetap Bang Rahman ini optimis nih sahabat suaranya, walaupun memang umurnya udah gak muda lagi. Dan bukan berarti jadi gak ada alasan ya buat berhenti mencari pekerjaan terus gitu ya. Makanya dari Bang Rahman ini ya, buat sahabat suara juga yang lainnya sampai detik ini masih berusaha gak apa-apa ya. Walaupun memang harus menempuh jarak jauh, harus mungkin duduk berlama-lama di depan laptop kamu sampai mata kamu pedih ya. Entah di rumah atau di coffee shop segala macam. Ya baik lagi, semoga apa yang kamu usahakan, semoga yang melamar pekerjaan, semoga bisa diterima ya. Berapapun gajinya juga ya. Cuma satu lagi nih, ketika sudah alhamdulillah nih misalnya ya, udah dapat kerjaan nih ya. Wah, baru masuk bentar udah mulai nih. Aduh, aku gak betah. Aduh, apa nih, kerja apa nih. Aduh, ini bikin pusing. Ah, susah nih, mohon maaf kalau begini ceritanya ya. Ya namanya juga kerja, kerja juga pasti capek, pasti pusing ya. Kalau gak mau capek, gak mau pusing, ya gak usah kerja. Jadi itu tuh, kakaknya Rapatar aja.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang sedang di perjalanan mendengarkan Iswara, kemudian terlihat dari kejauhan ada Alfamidi, aku sarankan untuk mampir sekalian belanja juga, sahabat suara. Bebas mau belanja apapun ya, karena di Alfamidi, karena ini udah masuk Jumat, ada promo loh, namanya promo JSM Jumat Sabtu Minggu. Nah, kira-kira untuk promo JSM Minggu ini ada produk apa aja yang masuk? Aku spill beberapa ya. Yang pertama ada Viva Milk Clean Bengkoang 200 ml dari Rp17.900. Itu menjadi Rp13.200. Kemudian juga ada Lux W Olvarian 300-380 gram dari Rp19.900. Jadi Rp17.900. Kemudian ada Hydro Coco Ori TP 250 ml dari Rp9.200 itu menjadi Rp7.900. Kemudian ada Kapal Api One Kopi Gula 10 kali 23 gram dari Rp17.900 itu menjadi Rp15.900. Kemudian juga ada Mujigae Banana Milk All Variant botol 250 ml dari Rp10.900 itu menjadi Rp9.800. Atau kalau sobat suara pengen tahu produk apa aja sih yang masuk di promo JSM minggu ini, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Jadi buruan samperin ya, datengin Alfamidi terkali lokasi kamu. Kalau mager bisa belanja lewat aplikasi Midi juga ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara
1: sempurna. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Assalamualaikum, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan pagi hari ini aku gak sendirian, sahabat suara ya. Kalau dari pagi aku sendirian siarannya. Nah, pagi hari ini sekarang ini nih, jam 8.21 ini ya pagi, aku ditemenin sama satu cowok dan satu cewek ya, yang bakal ngobrol sama kita juga dan kasih informasi dengan kegiatan yang bakal mereka lakukan ya. Ini ada dari teman-teman Sriwijaya Lawfare 2026 ya. Kira-kira ada siapa aja? Silakan kenalan buat di pagi hari ini. Monggo.
3: Halo sobat suara semuanya. Perkenalkan, saya Emir Berizky Ardiansyah selaku ketua pelaksana kompetisi Sriwijaya Lawfare 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober sampai 18 Oktober nanti.
2: Oke, yang pertama ada Riberi ya.
3: Iya.
2: Oke, ini sebagai ketua pelaksana ya Sriwijaya Lawfare 2026. Oke, kesibukannya apa? Ini apa sih manggilnya Riber? Riber. Panggilannya apa?
3: Boleh Riberi, boleh Berry.
2: Oh, Berry ya. Berry, kesibukannya apa sekarang, Ber?
3: Kesibukan Riberi sekarang ini sebagai mahasiswa biasa yang ya mengurus lomba Sriwijaya Lawfare itu sendiri.
2: Oke. Jadi kamu pure sekarang masih fokus kuliah.
3: Masih fokus kuliah.
2: Semester berapa?
3: Semester 5, alhamdulillah.
2: Oh, semester 5. Oke. Berarti ini kuliahnya lagi online apa udah offline?
3: Untuk sekarang kuliah ini lagi online dikarenakan karhutla. Iya, benar.
2: Emang enak kuliah online?
3: Jujur balik ke zaman COVID-19 lagi. Materi
2: udah
3: susah
2: terbiasa,
3: masuk.
2: Ya?
3: Iya, benar.
2: Oh, materi susah masuk.
3: Iya, materi susah masuk.
2: Oh, iya. Oke. Tapi hari ini enggak ada jadwal kuliah?
3: Enggak ada jadwal kuliah kebetulan.
2: Oh, enggak ada
3: jadwal.
2: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi pertama ini dari The Berry sebagai top pelaksana Sriwijaya Lawfare 2026. Selanjutnya silakan kenalan ke sahabat suara.
4: Halo sahabat suara, saya Adinda Amir Sabila sebagai wakil ketua pelaksana Sriwijaya Lawfare 2026.
2: Oke. Ini ada Adinda ya.
4: Panggil Amir aja.
2: Hah?
4: Amirah. Iya.
2: Oke, Amirah ya. Oke, Amirah, sama nih. Kamu semester berapa?
4: Semester 5, Kak.
2: Semester sama kayak Berry.
4: Iya, sama. Oke. Sekelas juga
2: ya. Iya. Sama kesibukannya apa kamu selain di Sriwijaya Lawfare ini ngurusin ini?
4: Ya, untuk saat ini karena semester 5 lumayan sibuk. Mm-hmm. Sama saya juga ada nyambi untuk kerja, Kak.
2: Oh, kamu kerja?
4: Iya.
2: Kerja juga?
4: Iya.
2: Kerja apa?
4: Jadi admin.
2: Oh, jadi admin. Hmm. Admin apa? Bidang apa maksudnya? Gitu.
4: Di sini itu ada agen perkapalan gitu, Kak. Jadi ngurus surat kapal begitu.
2: Oh, jadi kamu ada kerja juga?
4: Iya,
2: kuliah sambil kerja. Susah nggak kuliah sambil kerja?
4: Jujur agak berat ya, Kak. Apalagi sekarang megang mega proker saat ini.
2: Iya.
4: Jadi bagi waktunya tuh agak ribet gitu.
2: Agak ribet. Loh, berarti pas kapan kamu harus jadi admin? Pas kapan kamu jadi kuliah?
4: Pas jadi admin tuh biasanya waktu-waktu senggang, Kak. Karena kami kan kuliah sampai siang. Jadi dari siang ke sore itu baru kerja.
2: Oh, begitu. Yeah. Berarti kamu kalau siang sampai sore langsung ke kantor berarti gitu. Oke. Oh, keren ya. Gak apa-apa ya. Dinikmatin aja ya. Lumayan nama-nama duit jajan kan ya.
4: Iya.
2: Bukan lagi duit jajan sih, duit nongkrong lah gitu kan ya. Oke, jadi ada Berry dan juga Amirah ya. Ini dari Sriwijaya Lawfare 2026 ya. Sebelum kita bakal bahas Sriwijaya Lawfare 2026 ya, mungkin boleh tahu dulu ini sebenarnya teman-teman dari yang ngadain ini dari apa, dari Fakultas Hukum kah atau apa gitu loh untuk kegiatan satu ini.
3: Oke, untuk kegiatan Sriwijaya Lawfare itu sendiri diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tepatnya dinaungi oleh Badan Organisasi Law Intellectual Society.
2: Oh, jadi ini dari Fakultas Hukum ada apa namanya? Tadi namanya
3: Law Intellectual Society.
2: Oh, Law Intellectual Society.
3: Ya,
2: itu nama community-nya gitu.
3: Iya, nama organisasinya.
2: Oke. Berarti teman-teman berdua di situ juga berarti ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, itu apa sih Law? Apa sih Law? Law
3: Intellectual Society.
2: Nah, boleh ceritain dong itu sebenarnya community yang seperti apa sih gitu.
3: Oke, Law Intellectual Society itu sendiri organisasi yang bergerak di bidang keilmian.
2: Iya.
3: Dia fokusnya di bidang hukum seperti penulisan esai, jurnal, ataupun debat hukum begitu.
2: Oke. Oh.
3: Tepatnya Law Intellectual Society itu sendiri berfokus pada mengembangkan skill akademik mahasiswa fakultas hukum itu sendiri biar bisa bersaing ke kampus-kampus dunia luar gitu.
2: Oke, oke. Jadi dan kamu dari berarti kamu kalian berdua dari awal udah ikutan ini Law Intellectual ini udah dari awal atau gimana sih dia kalau mau ikutan?
3: Kalau ikutan organisasi Laukus gitu ya. Laukus itu singkatan dari Law Intellectual Society itu sendiri mulai dari semester 3, Kak. Untuk ikut Mega Proker ini mulai startnya dari semester 5 ini.
2: Oke. Laukus ya.
3: Laukus singkatannya.
2: Laukus. FH Unsri. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini aku sempat lihat ini. Ada website-nya ternyata ya. Laukus FH Unsri.id gitu sahabat suara. Oke. Berarti kalau anak-anak hukum pasti ikut Laukus atau gimana?
4: Enggak sih Kak, soalnya kami itu di fakultas ada 10 BO, badan organisasi. Yang salah satatunya Laukus.
2: Oh, jadi di kampus ada 10. Jadi maksudnya banyak ya ternyata ya, bukan banyak. Cuma Laukus doang. Oke. Nah, tapi kenapa teman-teman akhirnya milih Laukus nih? Kan banyak kan tadi kan ada berapa tadi 10 ya. Mm-mm. Kenapa akhirnya Amira sama Berry milihnya Laukus aja gitu?
3: Nah, boleh Mira.
4: Iya. Kalau saya sebenarnya saya baru mulai Laukus ini mulai dari semester 3 Kak.
2: Okay.
4: Karena sebenarnya 1 sama 2 itu masih bingung pemilihannya nih mau masuk badan organisasi mana. Soalnya banyak banget. Saya lihat dari Laukus ini mereka lebih mengedepankan karya ilmiah gitu. Jadi saya tertarik sama program kerjanya sih di sini.
2: Jadi baru masuk semester 3 kamunya.
4: Semester 3.
2: Terus karena di Laukus ini banyak ngebahas apa jadi karya ilmiah tadi. Akhirnya tertarik yaudah akhirnya ikutan Laukus kamunya gitu. Oke. Berarti kamu semester 1 sama 2 lebih udah bingung mau ngapain ya ternyata tadi semester 3 dapatlah Laukus tadi ya. Kalau Berry gimana Ber?
3: Kalau Berry itu sendiri sama seperti Mira. Untuk semester awal itu bingung sekali memilih organisasi mana yang mau kita ikutin dan kita kembangin lah alurnya. Nah, saat di semester 3 kebetulan sekali melihat Mega Proker Sriwijaya Law Fair ini. Terutama Sriwijaya Law Fair ini sendiri kompetisi yang bergerak di bidang nasional dan tahun kemarin itu ada seminarnya juga skala nasional.
2: Kamu melihat program-programnya.
3: Iya, program-programnya.
2: Iya, jadi hanya ikutan lah kamu di Laukus ini.
3: Iya, benar.
2: Oke. Tuh, sahabat suara ya. Tapi berarti dia ada ini nggak? Berarti kalau misalnya mau join jadi apa sih namanya? Jadi member atau apa ada? Dia bukan open recruitment gitu atau gimana?
4: Ada Kak.
2: Ada. Oke, berarti kalau tahun ini ada atau udah tutup atau gimana?
4: Udah tutup.
2: Udah close.
4: Sabtu nanti itu mulai di apa ya di ospek?
3: Iya di ibaratnya itu bukan di ospek seperti di tes tahap akhirnya ada
2: gitu. Oh jadi yang Laukus ini udah open recruitment, udah close, udah pendaftaran udah tutup. Ternyata sekarang udah masuk fase kayak di tes interview segala macam lah gitu maksudnya.
3: Iya benar.
2: Oke. Tuh jadi buat sahabat suara yang udah ikutan di Laukus ditunggu aja nanti ya. Banyak tapi tahun ini.
3: Tahun ini jumlah pendaftar dari Laukus itu sendiri sebanyak 95 member.
2: Oke.
3: Alhamdulillah
2: 95 member tadi.
3: 95 member.
2: Wah, luar biasa ya. Berarti kalau untuk menjadi member dari Laukus ini susah enggak sih sebenarnya? Syaratnya ada enggak sih? Selain memang harus jadi anak-anak hukum pasti ya, enggak mungkin enggak bukan anak hukum kan ya.
3: Iya, benar sekali. Untuk syarat-syarat dari Laukus itu sendiri sangat mudah sebenarnya. Kita tinggal mendaftar, nanti kirimkan CV-nya, terus ikutin aja perkembangannya, pasti udah keterima kok.
2: Oke. Iya. Jadi pokoknya nanti ditunggu aja lah ya. Enggak sulit ya.
3: Enggak
2: mudah
3: sulit.
2: Ya. Jadi
3: enggak
2: sulit. Jadi anggota Laukus ini ya gitu. Nah, tapi kan tadi katanya di Laukus kan ada diskusi juga ya. Ada ngebahas sesuatu juga di situ ya. Kalian lagi pada ngebahas apa sekarang?
3: Oke.
2: Ada isu apa yang lagi dibahas sama teman-teman Laukus sekarang kalau lagi ngumpul gitu?
3: Untuk isu yang dibahas dari teman-teman Laukus itu terutama yang kami alamin berdua yaitu proker yang sedang kami laksanakan yaitu Sriwijaya Law Fair. Saya izin menjelaskan juga Sriwijaya Law Fair itu sendiri terdiri dari 3 kegiatan untuk tahun ini. Untuk tahun ini ada pun kompetisi surat dakwaan tingkat nasional. Yang kedua kompetisi legal opinion tingkat nasional, okay. Dan yang ketiga nantinya puncak acara kami yaitu seminar internasional yang akan diadakan di Fakultas Hukum itu sendiri.
2: Okay. Jadi yang lagi pada ngebahas ya ada sesuatu yang tadi yang gabunglah di Sriwijaya Law Fair ini,
3: iya,
2: yang
3: bener.
2: Dibahas itu ya. Okay. Itu dia sahabat-sahabat. Nanti kita bakal lanjut lagi, kita bakal bahas Sriwijaya Law Fair 2026. Ya tadi sudah dispil sama Berry juga ada tiga cabang. Yang nanti juga kita bakal tanyain lagi. Terus mungkin kapan segala macam atau yang mau ikutan juga seperti apa. Tapi kalau mau lihat informasi lebih lengkap dulu bisa cek kemana nih? Kalau Instagram.
3: Kalau di Instagram bisa dicek langsung di Instagram Law Intellectual Society, dan untuk perlombaannya itu bisa dicek di IG Sriwijaya Law Fair 2026.
2: Okay. Atau boleh juga di website tadi tuh Law Kus FH Unsri.id ya.
3: Iya benar.
2: Oke, di Instagram itu ada Laukus FH Unsri ya.
3: Iya.
2: Oke, itu bisa cek situ. Nanti kita bakal lanjut lagi ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: diam.
1: Assalamualaikum saudara warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru dan masih bareng teman-teman Laukus Eva Unsri ya. Ini ada Berry dan juga ada Amirah nih sahabat suara untuk program Sriwijaya Lawfare 2026 ya. Oke, kalau mau informasi lengkap bisa cek aja di Instagram Laukus Eva Unsri, bisa cek di situ ya. Oke, kita lanjut lagi sama Berry dan juga Amirah ya. Tadi udah di-spill sama Berry juga untuk Sriwijaya Lawfare 2026 ya. Enggak mau diturunin lagi aja, Mik. Dia kesenggol ke atas ya, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Iya, bisa ya, aman.
2: Bisa,
1: ya.
2: Bisa, okay, aman, okay, aman, okay, aman.
1: Silakan nih Berry sama Amirah mungkin dijelasin lagi nih untuk Sriwijaya Lawfare 2026. Tadi kan udah ada tiga sub lomba ya berarti ya.
2: Atau dua, apa sub dua? Dua sub lomba. Okay, satunya itu seminar internasional di closing ceremony nanti.
1: Oke.
2: Okay.
1: Jadi mungkin dijelasin lu deh Sriwijaya Lawfare 2026 ini apa?
2: Oke, halo sobat suara semuanya, selamat pagi.
1: Yes.
2: Untuk Sriwijaya Lawfare 2026 ini sendiri mengangkat isu dengan tema mewujudkan keadilan melalui pembaruan hukum pidana di tengah tantangan kejahatan yang kontemporer.
1: Yes.
2: Bisa kita ketahui sendiri untuk kejahatan di saat ini sangat-sangat berkembang. Bisa dari UITE yang kejahatan dimulai dari teknologi online,
1: iya, iya. Banyak berbasis sekarang
2: media
1: banyak,
2: sosial,
1: ya,
2: betul-betul banyak sekali. Untuk kami, untuk cabang perlombaan itu kami memilih dari surat dakwaan dan legal opinion. Untuk surat dakwaan itu sendiri mengangkat isu yang seperti saya katakan itu sendiri, yaitu kejahatan di media digital serta kejahatan narkotika. Jadi kami mengangkat isu UU ITE dan undang-undang narkotika gitu.
1: Oke. Okay,
2: dari okay. Mira, gimana? Boleh?
3: Oke, okay, mungkin dalam surat dakwaan itu kami mengangkat tema konstruksi pertanggungjawaban pidana atas pemanfaatan teknologi informasi dalam transformasi modus operandi tindak pidana narkotika dan kejahatan cyber di Indonesia.
1: Mm-hmm.
3: Kemudian kalau misalnya dari legal opinion itu kami juga mengangkat tema efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku child grooming sebagai bentuk kejahatan seksual berbasis digital dalam perspektif perlindungan anak dan pembaruan hukum pidana Indonesia.
1: Oke, wah buset, ini bahasanya berat nih ya. Aku sampai bengong nih mereka ngomong kayak gini. Oke. Jadi intinya gini sahabat suara, Sriwijaya Lawfare 2026 adalah salah satu program dari teman-teman Laukus FHUC tahun ini ya, yeah. Dibuatlah ada Sriwijaya Lawfare 2026 ini kategori nasional berarti ya.
3: Iya.
1: Oke, berarti ada di mana di kegiatan ini ada dua lomba. Itu ada lomba apa tadi, surat dakwaan,
2: dan legal opinion.
1: Legal opinion ya, itu ada lomba dulu. Mungkin boleh kan ceritain dikit aja kalau surat dakwaan ini kayak gimana sih lombanya?
2: Oke, jadi untuk cabang perlombaan surat dakwaan itu sendiri nantinya kami sebagai panitia Sriwijaya Lawfare akan pertama-tama akan memberikan kasus posisi yang mengangkat isu tema, tema yang sesuai dengan apa yang katakan yang dikatakan Mira
1: sama Mira tadi.
2: Ya,
1: oke.
2: Nantinya peserta tersebut menelaah dari kasus posisi itu sendiri. Lalu nantinya mereka akan menyusun naskah surat dakwaan seperti yang jaksa-jaksa lakukan begitu.
1: I see.
2: Nanti jurinya juga aku spill sedikit. Jurinya itu dari Kejati, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan ada dari akademisi Ibu Nur Intan dari Bangka Belitung.
1: Oke, itu sahabat suara. Jadi nanti akan dilemparkan sebuah problem, kasus. Disitulah nanti surat dakwaan itu kita analisis.
2: Iya, kita analisis.
1: Nanti arahnya akan kemana, kurang lebih begitu ya.
2: Iya, benar.
1: Oke, dengan jurinya tadi ada dari Kejaksaan Tinggi dan dari akademisi.
2: Iya.
1: Oke, itu kalau surat dakwaan. Kalau, apa tadi, legal opinion itu kayak gimana tuh?
3: Kalau legal opinion itu tahapannya mungkin penyusunan berkasnya mungkin agak
2: sama
3: kan,
1: okay.
3: Sama seperti surat dakwaan. Nanti kita memberikan kasus kepada peserta lomba,
1: okay.
3: Nanti mereka menganalisis kasus tersebut dan memberikan opini mereka terhadap kasus tersebut.
1: Oke. Oh, jadi sebenarnya agak 11-12 ya.
3: Iya, 11-12.
1: Jadi akan dilempar sebuah kasus juga. Bedanya kalau surat dakwaan udah langsung di dihajar tembak ya. Maksudnya ini dia ada apa ini gitu. Tapi kalau legal opinion masih kira-kira
3: opini
1: mereka ini kasusnya seperti apa gitu. Oke. Kalau yang legal opinion jurinya Sapakah atau gimana?
3: Kalau legal opinion di sini kami gimana? Mengambil dua praktisi, yaitu advokat dua sama satu akademisi.
1: Oke, sama ada dua advokat. Beda kalau tadi kan kalau sedang dakwaan ada kejaksaan tinggi sama akademisi. Kalau legal opinion
3: dua advokat
1: sama satu akademisi. Oke. Kalau mau daftar dua lomba ini kapan sampai kapan, terus mau daftarnya gimana, dan mungkin ada biaya atau apa gitu, silakan.
2: Oke, sebelumnya dari Sirja Law Fair itu sendiri sudah close regis dan sekarang lagi tahap penilaian. Tahap pendaftaran itu sendiri dari tanggal 20 Juli sampai tanggal 6 Agustus kemarin.
1: Oke, sudah.
2: Iya.
1: Berarti ini sekarang sudah tahap
2: penyisihan, penilaian.
1: Oke. Itu dia Sobat Suara. Mudah-mudahan kamu yang udah ikutan semoga beruntung ya, bisa menang juga pastinya ya. Oke, untuk legal opinion sama si
2: surat dakwaan
1: ya. Oke, menang juga pastinya ya. Oke, untuk legal opinion sama

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Hello, good morning sahabat suara. Selamat hari Jumat. Kembali lagi, kalau udah hari Jumat artinya kamu ditemenin sama Cia Friska ya, sampai jam 2 siang nanti. Seperti biasa, kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan di 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih soal 10 lagu keren tanpa jeda iklan ya sahabat suara. Dan itu dia arti hadirmu dari Audi yang menjadi salah satu lagu di dalam rangkaian 10 lagu keren hari ini. Dan tenang aja, kalau sama Cia aman aja sahabat suara, lagunya pasti seru-seru dong ya pastinya. Karena setelah ini akan ada lagu nih dari

seru banget. Kayak dunia tuh berpihak pada kita gitu rasanya, ya enggak sih? Tapi tenang aja, bukan cuma ada lagu dari Tiara Andini aja.

banget gitu. Kalau orang yang lagi kita cintai, lagi kita sayang, tuh pergi gitu. Makanya dalam banget tuh ya, cintailah aku sepenuh hati. But yeah, itu dia dua lagu sahabat suara yang bakal aku puterin. Tapi abis lagu yang satu ini,

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan ini masih soal 10 lagu keren tanpa jeda iklan di siaran aku hari ini ya, sahabat suara. Kalau kali ini, habis ini akan ada banyak banget lagu yang sebenarnya penyanyinya tuh sering banget kamu request nih ya, salah

banget loh dia request kayak lagu tulus bahkan barusan aku puterin. Nanti beberapa menit kemudian udah minta diputerin lagunya yang lain. Jadi sebelum di request belum

ada juga aku puterin buat kamu lah ya. Itu dia, cukup bikin kamu bingung mungkin, but ya itu dia dua lagu yang bakal aku puterin. Tapi tenang aja, abis ini kita joget dulu sahabat suara pakai lagu Astaga Bercanda. Ini dia Astaga Bercanda dari Akbar dan juga Mingse.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Itu dia sahabat suara 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, Chef Rizka seperti biasa tiap hari Jumat akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. So, kalau ada lagu-lagu yang masih pengen Chef puterin dengan senang hati, jadi sok yuk langsung aja yuk WhatsApp ke 0816 114 1014. Tapi aku gak mau cuma puterin lagunya, aku mau kamu sebutin dulu yuk namanya siapa, dari sahabat suara mana, dan cerita kali ya, lagu apa sih, kenapa sih kamu mau puterin, mau aku puterin lagu itu. Jadi tolong cerita dulu sedikit background dari lagu yang kamu request. Abis itu dengan senang hati Cia akan puterin buat kamu. Oke, ditunggu sahabat suara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Bidadari yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Dari tadi jam 11 aku puterin lagu-lagu yang menunjukkan kekaguman, jatuh cinta. Bahkan barusan juga aku puterin lagu Bidadari. Mungkin buat cowok-cowok yang dengerin lagu ini menunjukkan lagu tersebut untuk kekasihnya atau untuk cewek yang lagi dia taksir. Tapi kan sebenarnya itu lagu yang menunjukkan soal kekaguman, rasa kagum untuk sang ibu ya sahabat suara. Jadi kalau mama kamu marah-marah, mama kamu lagi bete, lagi ngoceh, atau lagi mau ada datang tamu gitu ya, makanya riweh gitu urusan rumah, sampai akhirnya mama kamu marah-marah, langsung aja puterin lagu Andre Hanusa dengan Bidadari. Habis ini sahabat suara masih banyak banget lagu yang bisa aku puterin buat kamu. Jadi langsung aja WhatsApp yuk ke 0816-114-1014. Di sana kamu cerita dulu ya kenapa sih kamu request lagu itu. Jangan lupa juga sebutin nama kamu siapa dan asal kamu dari mana, biar kita semakin dekat sahabat suara ya. Ditunggu karena Cia Friska masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Tentunya di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat.

0: Data tanggalnya 9 sampai 10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix. Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih barengan sama Chef Rizka yang akan menemani kamu di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara Chef Rizka menemani kamu. So, kita masih punya banyak banget waktu untuk kamu bisa request lagu. Jadi, langsung aja sebutnya nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kasih tahu kali ya alasan kamu kenapa sih request lagu itu. Langsung aja dikirim ke WhatsApp 0816 114 1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, kamu lagi pada ngapain sih jam segini? Masih numpuk kerjaannya? Atau kamu sekarang lagi rebah-rebahan aja nih? Tapi emang sih ya, jam-jam segini tuh enaknya ya emang rebahan sih. Sambil scroll TikTok, scroll Instagram, terus baru deh tuh ya mikir. Kayaknya perlu ada yang diubah deh nih ya gaya hidupnya. Karena kemarin tuh aku melakukan hal yang sama kayak kamu, sahabat suara. Pas lagi scroll IG, aku baca negara kita dinobatin jadi negara paling mager di dunia. Udah bukan di Asia Tenggara aja, bukan di apa, tapi satu dunia, sahabat suara. Masalahnya, magernya itu sampai ngalahin Hong Kong. Ada riset nih dari Stanford University yang ambil data dari 700 ribu orang di 46 negara. Dan setiap hari rata-ratanya tuh orang Indonesia jalannya cuma 3.000 langkah per orang. Sekarang coba kamu cek handphone yang bisa ngitung tuh kan langkah kamu hari ini tuh ada berapa. Bener gak nih riset dari Stanford University? Sedangkan kalau di Hong Kong nih ya, mereka tuh bisa sampai 6.000 langkah per hari. Dan karena kemageran ini, tingkat obesitas di Indonesia jadi 21,8% di tahun 2018. Tapi harusnya sih kita sudah mulai menurun ya, karena menurun tingkat obesitasnya ya. Karena kalau kamu ke GWK sekarang tuh kan rame terus, dan lari udah menjadi salah satu olahraga yang sedang dilakukan oleh hampir semua orang. Jadi gimana nih sahabat suara, masih mau rebahan atau akhirnya sekarang udah mau mulai untuk bergerak sedikit?

nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Tadi pas aku lagi nanya, kamu lagi ngapain sahabat suara, ada salah satu WhatsApp yang masuk. Dan dia cerita kalau baru aja dimarahin bosnya. Terus habis dimarahin, tiba-tiba sekarang dia ngantuk. Ngantuknya tuh ngantuk banget sampai hampir ketiduran katanya di meja kerjanya. Awalnya dia mikir ini apa dia kurang tidur atau gimana. Tapi ternyata bukan dia kurang tidur, bukan karena males juga kerjanya atau kurang istirahat. Tapi emang ternyata itu adalah reaksi biologis dari tubuh dia, sahabat suara. Jadi, kalau kita lagi stres secara emosional, ternyata otak kita tuh langsung melepas salah satu hormon yang ada di badan kita. Ya, pokoknya dia tuh bekerja keras banget sampai akhirnya energi di otak kita tuh habis. Nah, sistem saraf di otak kita itu pintar, sahabat suara. Akhirnya, dia langsung ngelakuin pemulihan, jadinya itulah yang bikin kita ngantuk, seolah-olah badan kita nih nyuruh kita buat istirahat. Kalau ahli nih nyebutnya mekanisme shutdown kali ya, jadi kayak strategi otak kita buat menghemat energi dan ngelindungin tubuh dari stres yang berlebihan. So, kalau di kantor dimarahin bos atau dimarahin klien, yuk tidur aja langsung, tubuh kalian yang minta kok. Bercanda ya.

masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini masih pada mau pindah negara gak sih? Sekarang kan banyak banget ya di threads, di X, di Instagram. Masih tuh ada aja yang coba aja dulu pindah kota atau pindah negara. Siapa tahu nih hidup kita beda. Banyak tuh kan yang mikir kayak gitu ya. Kalau pernah, ya aku yakin kita gak mikir kayak gitu ya. Kalau pernah

0: yang bilang hidup alternatif mereka gak pernah cobain. Soalnya kan di umur segitu biasanya kita tuh mulai sadar gitu ya, waktu, kesempatan udah makin terbatas. Jadi buat tinggal di satu tempat yang sama secara terus menerus itu tuh bikin kita merasa terjebak. Aman sih, cuma kok ngerasa kok stagnan banget ya. Berarti kalau misalkan kamu umurnya masih muda, perjalanannya masih panjang, nabung, jangan beli maca ke tempat viral. Biar apa? Kalau kamu emang sekarang pengen pindah atau punya pikiran suatu saat nanti pengen pindah, kan bisa langsung cus. Setuju gak?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: tetesan mata air alami.
1: Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget, Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi? Kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A Ice BSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Di nongkrong bareng pastinya ya. Dan di jam 1 nanti, di 1 jam terakhir aku tuh gak akan sendirian. Karena aku akan menginterview salah satu penyanyi cantik. Suaranya bagus, baru ngeluarin single pula. Tapi dianya masih single gak ya kira-kira ya. Kalau kamu mau ikutan nongkrong bareng sama aku dan juga artis tersebut, penyanyi tersebut, tetap dengerin aku di Isuara 101,4 FM, Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan cus langsung ke TikTok kita di @isuara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok gak di 25 aja sih?
2: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian. Oh.

0: MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms & Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, dan sahabat suara, di satu jam terakhir aku siaran ini, aku gak akan sendirian aja. Karena tadi sempat aku udah tease sedikit juga kali ya, kalau akan ada satu penyanyi cantik yang akan nongkrong bareng aku nih di siang hari ini. Dan dia baru aja mengeluarkan single terbaru, sahabat suara. Dan kalau kita ngomongin soal cinta ya, kadang yang paling susah itu menurut aku bukan jatuh cintanya, tapi ngaku kalau kita itu ternyata udah jatuh cinta. Makanya Maisha Juan siang ini menemani aku dengan membawa single terbarunya yang berjudul Kamu Doang. Hello.
2: Hai Kak.
1: Halo, salam kenal Maisha.
2: Kenal juga.
1: Selamat ya sudah mengeluarkan single terbaru Kamu Doang.
2: Ya, yeah, thank you.
1: Kalau ngobrol sama Maisha tuh langsung kebayang Maisha bernyanyi dengan power yang mantap loh, Maisha.
2: Oh, iya.
1: Karena aku nonton kamu. Kamu kan sempat diajang pencarian bakat juga gak sih?
2: Betul.
1: Nah, aku tuh nonton tuh.
2: Karena itu lagi mencari bakat, Kak. Jadi emang
1: jadi power ya.
2: Sekarang enggak.
1: Sekarang lebih mengeluarkan sisi chill-nya. Dan ke waktu kamu ajang pencarian bakat tuh masih kecil gak sih, Maisha? Kamu umur berapa tuh 15, waktu pencarian?
2: Iya.
1: Sekarang umur?
2: 20.
1: Nah, makanya cinta-cintaannya udah mulai dikeluarin nih ya.
2: Betul banget. Benar sih kalau, tapi waktu aku kecil juga sosok galau-galau gitu. Iya.
1: Tapi itu jatuh memang cinta pertama kali umur berapa sih, Maisha?
2: Jatuh cinta ya. Ngomongnya susah ya, jatuh cinta tuh jatuh cinta beneran atau kayak cinta monyet?
1: Soalnya cinta monyet.
2: Cinta monyet tuh dari SMP atau SD akhir gitu, udah suka-suka.
1: Oh, udah suka-sukaan.
2: Iya.
1: Tapi merasakan kayak patah hati, jatuh cinta, itu di umur berapa?
2: SMP juga. Ya kadang kan kalau cinta monyet juga galau-galau setengah mati gitu ya.
1: Oh iya benar.
2: Lebay begitu.
1: Oh iya benar.
2: Jatuh cintanya lebay, patah hati juga lebay. Gitu.
1: Oh, SMP. Berat ya, SMP ke A. Aku juga patah hati tuh SMP sih.
2: Serius?
1: Iya.
2: SMP. Iya kan SMP. Lagi alay-alaynya.
1: Bener. Tapi kebawa gak sih sampai sekarang? Kayak aduh, tapi dulu gue pernah ngerasain ini. Kayaknya nanti kalau gue gede gak mau deh jatuh cinta, patah hati.
2: Enggak.
1: Sampai segitu ya gak?
2: Gak sampai segitunya.
1: Gak sampai segitunya.
2: Ya, tapi jadinya gengsian banget aja. Gak mau ngakuin banget aja. Cuman tetap percaya cinta gitu.
1: Makanya keluarlah single Kamu Doang ini.
2: Karena bukan cuma aku, banyak banget orang-orang di luar sana yang jatuh cintanya mah gampang. Benar tadi kata kakak bilang. Tapi ngakuinnya susah. Karena udah terlanjur malu. Atau emang dia udah komit sama dirinya gak mau pacaran gitu. Tapi ternyata ada orang yang bagus banget, yang baik banget gitu.
1: Tapi aku gak tahu ya, kalau cewek itu biasanya kalau dia suka sama orang, dia tuh auto malu gitu, gak mau nunjukin, ngobrol pun susah sama orangnya.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau kamu kayak gitu juga gak?
2: Enggak.
1: Oke, sebelum kita ngebahas soal Kamu Doang, kita ngebahas kayak Maisha Juannya doang dulu nih.
2: Oke.
1: Kalau jatuh cinta, ketemu sama orang yang kamu suka gitu ya, kamu taksir, kamu tuh gimana?
2: Soalnya biasanya justru aku jatuh cinta karena conversation-nya. Justru aku bisa suka sama orang karena kita sudah ngobrol. Aku jarang banget sih suka sama orang gara-gara dia ganteng, gara-gara lihat di Instagram ini orang kayak ganteng banget, gue jatuh cinta. Jarang banget. Makanya biasanya aku tuh jatuh cintanya kalau udah ngedate. Jadi ngedate pun bagi aku belum suka gitu loh. Aku cuma pengen ya udah ngobrol aja dulu gitu. Tapi obrolan itu menentukan aku suka atau enggak.
1: Di first date itu
2: Bisa jadi di hari-hari selanjutnya. Karena belum tentu kan di first date itu kita punya waktu yang cukup untuk ngobrol. Tapi biasanya kalau emang klik banget, di hari pertama aku udah tahu kita bakal klik gitu. So maksudnya gimana ya? Aku tuh kayak bukan tipe orang yang kalau suka malu-malu gitu loh, Kak.
1: Oke.
2: Karena balik lagi, aku kan suka bukan karena belum pernah ketemu gitu. Aku suka biasanya karena kita udah dekat justru. Terus ngerasa kok obrolan kita makin menarik, makin seru, kok nyambung banget, baru aku suka. Jadi enggak ada malu-malunya.
1: Berarti kamu bisa suka sama teman. Kan ada orang yang lu kalau udah teman ya udah teman. Cuma kalau misalkan awalnya kita strangers tapi lo emang udah niat buat ngedeketin gue,
2: baru bisa. Aku gak pernah kotak-kotakin itu juga sih. Kayak mungkin bisa, mungkin kalau udah sahabat deket banget yang dari kecil udah bareng, gak juga. Tapi gak pernah yang kayak aku tidak akan pernah bisa gitu, karena kita gak pernah tahu kan.
1: Tapi kalau single kamu doang ini sebenarnya menceritakan soal apa sih, Faisha?
2: Tentang cewek. Sebenarnya ini simpel banget. Tentang seorang cewek yang sebenarnya dia itu tahu di eranya dia orang-orang tuh gak ada yang serius sama dia karena umur-umur main-main.
1: Oke.
2: Gitu, kayak kalau ketemu cowok seumuran, misalnya aku 20 ketemu cowok seumuran aku, aku udah yakin dia pasti main-main doang gitu. Tapi kan main-mainnya cewek tuh kadang juga nyakitin ya kalau misalnya dapet cowok yang gak bener gitu. Nah, dia menentukan kayak ya udah aku enggak akan pernah mau pacaran sama siapapun. Jadi semuanya cuman kayak playing around aja gitu. Tapi ternyata ada seorang sosok yang baik, baik banget. Tapi karena kita udah stick sama pendirian itu kalau semua orang enggak ada yang serius, jadi kita enggak mau ngakuin. Tapi faktanya di depan mata tuh udah sampai semua orang bilang ini orang bagus banget, kalau lu sia-siain sih ini banget. Tapi kepala kita udah enggak, dia enggak suka, dia benar-benar mau main-main doang gitu.
1: Itu antara denial, gengsi, semua di lagu ini ya.
2: Iya benar.
1: Kamu tuh zodiak apa sih?
2: Taurus.
1: Aku juga Taurus.
2: Aduh, sehari-hari Taurus mulu sampai enak tuh dia tuh.
1: Kenapa Taurus tuh?
2: Hari ini kita ketemu Taurus banyak banget.
1: Oh iya.
2: Banyak sih tadi satu. Satu kan?
3: Baru satu.
2: Ya tadi satu. Terus semua anak-anak di label juga banyak banget yang Taurus.
1: Kamu Taurus April atau Mei?
2: Mei.
1: Aku April. Aku
2: agak beda tuh.
1: Iya benar. Aku gak ngerti zodiak. Apakah kamu mengerti zodiak?
2: Enggak, bukan ngerti sih, kayak tahu aja, cuman enggak percaya juga sebenarnya.
1: Iya.
2: Kayak seru-seruan aja enggak sih, Kak?
1: Betul. Aku menganut kalau zodiak ya, yang baik-baik aku ambil, yang buruk-buruk bukan aku.
2: Iya. Agak lebih ke percaya sesuatu yang mau dipercaya.
1: Iya, betul. Menurut kamu Taurus tuh gimana?
2: Setia. Setia ini bukan soal pasangan doang ya, kayak semua hal. Aku tuh kalau suka sesuatu bisa ulang itu repeat berkali-kali. Aku nonton Harry Potter ada kali 5 kali bener, gitu. Padahal kan filmnya banyak banget. Terus aku makan sushi, hari ini suka, selama seminggu aku bisa sarapan sushi terus.
1: Setuju.
2: Tapi bisa sampai enek gitu baru.
1: Bener.
2: Karena kayak cinta-cintaan juga. Aku akan terus setia sampai aku enek baru udah kelar gitu. Kayak gitu banget orangnya.
1: Iya, makanan aku relate. Kayak
2: suka nano-nano banget.
1: Iya gitu. Bener.
2: Iya, terus suka makan.
1: Iya.
2: Terus keras kepala. Jadi kalau udah percaya sesuatu dia akan percaya itu terus gitu. Terus udah gitu sih.
1: Nah, sisi Taurus yang mana tuh yang akhirnya kamu semuanya tuangin?
2: Semuanya sama. Sama sih kalau orang bilang Taurus kayak gini. Soalnya kebanyakan orang yang Taurus kalau ketemu aku kita berdua pasti kayak oh iya, gua ngerti maksud lu gitu.
1: Iya,
2: benar. Ada yang beda banget. Kayak apa yang orang bilang tentang Taurus itu semuanya persis sama kayak aku.
1: Setuju, makanya pas tadi kamu bilang soal makanan ya, aku tuh juga tipe orang yang kalau makan satu, aku bisa makan itu selama satu minggu,
2: bener,
1: dua minggu.
2: Bener.
1: Tapi pas bosen, aku bisa nggak makan itu setahun.
2: Betul. Setuju. Aku pikir aku doang, dan aku ngerasanya itu agak aneh kan. Karena orang lihat kayak kemarin tuh, aku lagi nemu matcha plus pistachio milk di Gading Serpong.
1: Okay.
2: Jadi aku tinggal di Gading Serpong, Gading Serpong kan lagi gila banget sama kuliner enak kan. Kita tiap hari tuh nggak bisa masak pun aman gitu kak bayangannya. Kayak kita nge-grab pun semua makanan di grab tuh sehat dan enak gitu. Terus ada satu tempat namanya adalah BBQ gitu, viral banget di GS. Dia itu matcha plus pistachio milk. Bayangin seenak
1: pistachio
2: apa
1: milk.
2: Pistachio milk kan udah kayak fancy, enak, gurih gitu. Terus ditambahin sama matcha. Terus pas aku cobain, itu enaknya enak banget. Aku gak pernah nyobain rasa seenak itu. Akhirnya aku minum itu 5 hari berturut-turut, 4-5 hari berturut-turut. Sampai akhirnya aku ngerasa ini pemborosan kuadrat. Jadi aku membeli pistachio sendiri. Oh tidak, stop sampai situ. Aku beli pistachio sendiri, aku bikin pistachio milk di rumah. Aku bikin, akhirnya di hari itu pas lagi ngeblender, cuk-cuk-cuk blender gitu, aku ngerasa muka aku kayak ada bengkak. Jadi kalau kakak lihat tuh ada kayak merah-merah gitu, aku lihat aku bisulan dong. Terus aku ngerasa kayak kok sakit banget ya, bukan jerawat sih, ini bisul. Terus akhirnya aku ke dokter. Dokternya nanya, kamu habis ngapain? Minum susu pistasio. Ternyata aku alergi susu kacang. Tapi segila itu memang. Jadi aku kalau suka sesuatu bisa sampai berhari-hari, sampai kayaknya badanku aja udah capek gitu makannya, menyerapnya udah capek.
1: Kamu sampai alergi?
2: Iya.
1: Sebelumnya kamu gak tahu tuh kalau kamu alergi kacang?
2: Kayaknya tahu, cuman orangnya denial gitu.
1: Oh,
2: kan. Karena
1: enak, iya,
2: susu
1: kacang
2: enak banget. Almond milk,
1: iya benar, setuju.
2: Semuanya enak banget, enak dan sehat bagi aku. Tapi ternyata tidak baik kalau diminum terus-menerus gitu.
1: Emang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya.
2: Tapi maksudnya Taurus kan 0 atau 100.
1: Iya betul, betul. Berarti lagu ini tuh tentang cewek Taurus, cewek Taurus tentang kita. Tentang, ya, tentang aku dan juga Maisha ya sahabat. Dan mungkin buat kamu juga sahabat suara yang Taurus. Jadi kalau dengerin lagunya Maisha yang kamu doang, ini gue.
2: Iya, yang Taurus tolong aku aja deh.
1: Iya betul, gengsinya, keras kepalanya, itu semua ada di lagu ini dan tentang Taurus ya basically ya. Lebih ke buruk-buruk ke Taurus gak Maisha di lagu ini?
2: Enggak lah, karena akhirnya happy ending, karena dia akhirnya mengakui gitu.
1: Mengakui kalau gue suka lagi ya mainin orang.
2: Iya, gak apa-apa sih sebenarnya denial, tapi asal jangan kekerasan aja kepalanya gitu loh. Masih bisa lah diretak dikit.
1: Iya, itu notes buat Taurus di luar sana ya. Oke, Maisha, abis ini aku akan ngobrol, masih terus akan ngobrol soal pertaurusan ini ya sama kamu. Tapi buat sahabat suara nih, aku sama Maisha juga sambil live TikTok. Jadi buat kamu yang mau ikut-ikut ngobrol bersama aku dan juga Maisha, boleh langsung ke TikTok Iswara di @iswara.network. Atau buat pertanyaan-pertanyaan tambahan yang mau kamu tanyain ke Maisha juga bisa banget, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Balik lagi bersama Chef Rizka yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya aku di sini masih ngobrol barengan sama Maisha Juan.
1: Yay.
0: Dan Maisha Juan ini sahabat suara, buat kamu yang baru dengar siaran kita, dia tuh baru aja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Kamu Doang.
1: Yes.
0: Ini katanya lagu yang kamu tulis pertama kali.
1: Betul.
0: Siapa sih sosok kamu doang yang diceritain di lagu ini, Maisha?
1: Ah, tidak penting itu.
0: Kenapa tidak penting?
1: Karena tidak penting. Karena ini semua sebenarnya kisahnya dari aku waktu SMP ke SMA. Jadi sebenarnya fase ini hampir sering banget gitu loh, Kak. Aku tuh sering banget ngalamin ini. Orangnya kan denial-denial begituan kan.
0: Iya.
1: Jadi ini adalah situasi yang sering banget aku alamin, tapi aku bikin jadi sebuah lagu karena aku tahu teman-teman aku semua begini semua gitu.
0: Dan kamu pun.
1: Iya. Kayaknya hampir semua anak muda deh gitu.
0: Berarti kamu sering denial tuh ya.
1: Mm-mm.
0: Kalau misalkan kamu tahu kayaknya gue suka deh sama nih orang, kayak gue udah mulai jatuh cinta nih sama nih orang, tapi karena rasa denial yang cukup tinggi itu akhirnya dia keburu cabut dan kamu gak sempat ngungkapin, gimana? Pernah gak kayak gak gitu?
1: Pernah lagi, untungnya. Kalau pernah mungkin sakit banget kali ya.
0: Akan ada lagu dua tuh.
1: Iya, lagu dua. Ya, terlanjur ditinggalkan gitu.
0: Oh, kamu ah, tuh.
1: Oh iya, terlanjur ditinggalkan. Kade cik.
0: Oh, udah ada judul baru ya sahabat suara ya. Pokoknya kalau beneran ada itu lagu, kamu harus kesini lagi ya.
1: Iya, made in here.
0: Made in here, bener. Dan ini kan berarti ceritanya udah lama banget, karena ini cerita awalnya tuh dari kamu SMP. Iya dong.
1: Iya.
0: Kenapa baru ditulisnya sekarang?
1: Karena sebenarnya waktu nulis aku bingung mau pakai kisah cinta yang mana. Kisah cinta aku tuh kepake semua jadi lagu kan. Soalnya banyak. Aku orangnya sebenarnya jujur, aku orangnya suka sayang sama orang. Jadi aku tuh bukan tipe orang yang cewek yang dingin-dingin gak suka pacaran gitu sebenarnya. Aku tuh seneng banget get along with other people sering gitu. Jadi semasa aku SMP-SMA kalau ada jatuh cinta jujur banyak gitu. Cinta monyetnya tuh banyak. Karena orangnya suka interested di banyak hal.
0: Suka berbagi cinta ya Maisha ini ya.
1: Gimana ya cara ngomongnya? Aku tuh suka banget punya hubungan yang hangat. Dan bahkan, aduh ini agak toksik tapi juga bingung nih. Kenapa gak tahu dia Taurus mana yang kayak gini juga. Aku sama mantanku aja gak ribut. Aku masih temenan gitu. Sampai kayak gitu. Jadi aku gak suka ada hate between us gitu. Gak suka.
0: Terus cara kamu, berarti cara kamu menyelesaikan suatu konflik dalam hubungan tuh gimana sampai akhirnya putus baik? Berarti kamu percaya tuh ya putus baik-baik?
1: Putus baik-baik menurut aku kondisinya baik-baik aja gitu. Tapi kalau putusnya ya pasti tetap ada perdebatan. Karena kan gak mungkin putus kalau gak ada masalah. Betul. Tapi setelah itu kondisinya pasti baik-baik. Jadi gak pernah ada hate yang disimpan di dalam hati selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Orang kan nyimpen banget kan. Tapi kita gak pernah tahu, mungkin luka yang dipegang sama masing-masing pasangan beda. Aku juga untungnya gak pernah ketemu orang yang agak jahat gitu, gak pernah. Semuanya aman-aman aja lah. Jangan. Cuman memang beda ya, jalan aja gitu.
0: Nah ini aku gak tahu nih sisi Taurus atau enggak ya, Kanwi tolong dikoreksi.
1: Iya lagi.
0: Aku tuh kalau misalkan
1: dengan mantan gitu.
0: Betul. Aku tuh agak, kalau misalkan entah di pertemanan atau di hubungan ya, aku akan jalanin sebisa aku. Abis itu kayak kalau emang harus udah kelar, berarti itu udah jadi limit aku tuh. Nah setelah itu kondisinya akan baik atau enggak, kayaknya ntar dulu. Kalau misalkan kondisinya akan baik nantinya, pasti ada momen dimana kita gak kontekan. Hubungannya akan kayak ya udah ya dulu dingin-dinginan. Tapi kalau suatu saat akan ketemu dan bisa berteman lagi, ya udah memang berarti itu kondisi yang seharusnya gitu. Nah kalau kamu butuh waktu berapa lama tuh sampai kondisinya akan baik lagi?
1: Enggak, aku sejauh ini gak pernah ada lama gitu sih, Kak.
0: Oh langsung?
1: Pertama, aku gak pernah ribut. Bukan gak pernah ya, mungkin kalaupun ada aku juga udah lupa. Karena emang gak gede gitu. Itu pertama, aku gak pernah ribut sama orang. Kalaupun pernah ribut aku udah lupa. Karena bagi aku kayaknya masalahnya gak ada yang segede itu. Sampai aku tuh
0: harus
1: sakit gitu. Terus kedua, kalau mantan hari ini putus, besok kita masih bisa chat. Iya kali ya. Mungkin kalau benar-benar udah gak ada rasanya, mungkin seminggu, dua minggu gitu. Karena biasanya putus karena udah benar-benar nggak cocoknya, udah sampai ya udahlah udah yuk gitu. Kayaknya
0: iya benar-benar.
1: Itu bukan kayak udah aku nggak mau sama kamu gitu, nggak kayak gitu.
0: Berarti emang udah limitnya aja kan.
1: Udah limit, jadi dianya juga mungkin sudah sadar ya udah kita pisah baik-baik. Lu lanjutin hidup lu, gue lanjutin hidup gue. Kalau misalnya ada butuh bantuan apa, gue masih bisa bantu. Tapi bantuannya ini misalnya kayak, Mai gue lagi butuh ini, lu butuh itu, gue ada produk boleh promosiin, misal kayak gitu. Saling tolong menolong kayak temen aja gitu, nggak ada gimana-gimana sih. Kalaupun ada mungkin aku udah lupa kali ya.
0: Emang
1: gitu, pengen diinget.
0: Bagus. Emang Maisha nih orangnya berarti positif banget ya sahabat. Soal segala sesuatu yang menurut dia nggak penting untuk diingat, ya emang udah nggak usah jauh-jauh gitu.
1: Lebih
0: ya.
1: Lebih ke kebanyakan masalah sih. Jadi
0: oh ya ampun, ternyata itu gitu. kuncinya. Dan di lagu ini kamu tuh kerja sama bareng siapa aja Maisha?
1: Roommate Project. Kak Raymond sama Kak Aldi. Terus ya dibantu sama labelku My Music Records. Abis itu aku bikin music video sama You Know Who Film. Terus udah sih gitu aja.
0: Seru gak sih bekerja sama bareng orang, apalagi karya yang dikerjain ini adalah pure cerita kamu, kamu yang nulis, kamu yang ngegodok. Gimana tuh waktu menentukan proses kreatifnya?
1: Seru. Pengalaman baru. Tiap hari galau tapi jadinya, karena kan tanggung jawab ya. Karena semuanya from the scratch. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau apa tuh pasti ada tanggung jawab aku juga gitu. Jadi lebih detail. Terus lebih jujur juga, karena aku bisa tuangin semua yang ada di isi kepala aku buat lagunya kan, jujur gitu. Jadi transparan. Terus lebih banyak monkey thoughts-nya, jadi kayak aku mau pakai yang mana nih, di kepala aku banyak banget. Belajar untuk nyusun ide-ide yang ada di kepala yang tadi berantakan jadi rapi gitu.
0: Tapi kamu tuh tipe yang perfeksionis gak sih?
1: Cukup
0: perfeksionis.
1: Ya. Susah sih bilangnya, kalau untuk karya mungkin iya. Tapi untuk kehidupan sehari-hari gak terlalu lagi kak. Kayak misalnya perfeksionis tuh biasanya orang ada yang perfeksionis di kerjaan, tapi kehidupan pribadi juga orangnya sangat rapi, tersusun, bener-bener kayak semuanya organized banget. Aku tuh enggak. Aku hanya perfeksionis di hal-hal yang aku pengen perfeksionisin gitu. Tapi daily basis kayak di rumah atau apa gitu, aku orangnya santai banget. Kesalahan atau apapun aku santai parah gitu. Bukan kalau aku udah put standar segala macam bla bla bla bla bla, kalau ada yang terjadi di luar kepala aku bisa marah banget tuh, enggak.
0: Tapi kalau di pembuatan karya kamu cukup perfeksionis.
1: Iya.
0: Agak susah enggak tuh akhirnya, kan kalau orang perfeksionis apalagi bekerja sama dengan banyak orang ya. Mau kita dengan maunya orang lain tuh kan pasti agak berbeda.
1: Aku tuh tipe orang yang aku akan perfeksionisin sesuatu yang aku bisa handle.
0: Oke.
1: Tapi kalau sesuatu yang enggak bisa aku kontrol, aku biasanya udah enggak mau tahu, karena overthinking datang dari sesuatu hal yang kita pikirkan tapi kita nggak bisa kontrol, iya kan?
0: Benar
1: nggak sih?
0: Bener.
1: Aku pernah baca itu di mana gitu. Jadi aku tidak berusaha untuk mengontrol sesuatu hal yang sebenarnya itu tanggung jawabnya, misalnya gitu, PH-nya gitu, atau tanggung jawabnya labelku. Aku nggak berusaha untuk kayak kulik. Tapi apa yang dikasih tanggung jawab ke aku itu aku akan kulik setengah mati gitu. Jadi sebenarnya aku perfeksionis di suatu hal yang emang ada di tangan aku aja.
0: Oh, tapi kalau itu udah menjadi tanggung jawab orang lain, walaupun di case ini karya kamu, kamu berusaha untuk kayak udah, gue udah sampai sini aja nih pintu gue nih.
1: Iya, sampai micromanage, sampai kayak ngechatin semua orang gitu. Kecuali emang aku masih bisa punya aksesnya ya, dan aku berhak untuk ngomong kalau misalnya aku nggak suka gitu. Tapi kalau misalnya, let's say itu udah tugasnya dia ngedit itu suara segala macem bla bla bla, ya udah. Kalau aku nggak suka, aku tinggal komunikasikan. Tapi aku nggak berusaha untuk micromanage semua hal yang dilakukan gitu.
0: Tapi berarti proses pengerjaannya tuh berapa lama dari kamu nulis lagu sampai akhirnya udah rilis sekarang?
1: Sebenarnya ini semua sedikit takes time karena jadwal doang sih kak. Sebenarnya semuanya mudah banget, kayak menurut aku semuanya prosesnya lancar, efisien gitu. Music video cuma sekelar satu hari. Audio kelar dalam 6 jam kayaknya. 6 jam, abis itu pembuatan lirik dan semua lagu-lagunya itu kayaknya cuma 3 jam gitu. Dan semuanya itu total 3 bulan tapi. Jadi memang cuma nyari jadwal doang, kayak hari ini bikin lagunya, kita harus tunggu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu untuk lagunya jadi gitu. Lamanya nunggu-nunggu begitu ya, karena prosesnya banyak kan. Gitu, jadi sekitar 3 bulanan. Sampai rilis.
0: Sampai rilis 3 bulan. Berarti itu hitungannya cukup cepat atau cukup lama?
1: Okay aja sih sebenarnya.
0: Oh, standarnya rata-rata orang emang segitu ya.
1: 2-3 bulan ya. Yang lama kan bisa juga, waktu itu aku sempat dengar ada yang 6 bulan gitu. Tapi sebenarnya nggak tahu ya kompleksitas lagunya gitu. Bisa jadi lagunya kompleks banget, video klipnya kompleks banget ya, mungkin syuting di 5 negara misalnya gitu.
0: Repot tuh budgetnya tuh.
1: Repot budget. Kalau ada budget mah aman aja.
0: Iya benar. Kanui sampai garuk-garuk, jangan ya Masya, berarti tuh buat musik video di 5 negara.
1: Aman aja kalau gitu.
0: Dan yang menarik adalah kamu tuh kan, aku tuh tipe orang yang suka nonton ajang pencarian bakat. Makanya waktu kamu di ajang pencarian bakat tuh aku sempat tahu tuh kamu ada di situ. Dan juri tuh sering banget komen, kamu nyanyi harus jujur, kamu nyanyi harus jujur. Bahkan waktu kamu recording bareng Kak Kamga, juga Kak Kamga bilang kamu tuh gak perlu nyanyi bagus, yang perlu kamu lakuin adalah bernyanyi secara jujur. Nah menurut kamu sendiri apa sih bedanya nyanyi bagus sama nyanyi jujur?
1: Nyanyi bagus kita berusaha impress orang, nyanyi jujur itu kita berusaha sampein apa yang benar-benar ada di hati kita gitu doang sih. Simpel banget kan?
0: Tapi kalau nyanyiin karya lain, karya orang lain, apakah kita susah gak buat nyanyi jujur?
1: Jujur itu genuine, kayak apa yang kita, impresi kita terhadap lagunya. Misalnya saat kita dengar lagu lama gitu, lagi happy kan, lagi lucu gitu, menggemaskan. Gak mungkin dong kita nyanyinya terlalu lebay sampai tekniknya berlipat-lipat. Orang juga ngedengernya, lu over sih nyanyinya gitu. Jujur tuh, lagu sama dengan cara lu nyanyiin gitu. Arti lagunya sama dengan cara lu nyanyiin.
0: Berarti emang harus penuh penghayatan.
1: 1:1 aja gitu, jangan lagunya 1, lu kasihnya 10 gitu. Misalnya lagi lagu Sang Dewi gitu kan, itu lagunya glamour dan lain-lain. Mungkin dong, boleh nyanyi dengan cara apapun boleh, tapi akan lebih baik kalau kita mempresentasikan lagu itu dengan baik sesuai dengan vibes lagunya gitu.
0: Gak boleh ada yang over lah ya intinya, dan gak boleh kayak nyanyi
1: lebih happy. Baik tidak over biar lebih enak dan lebih nyaman didengar gitu.
0: Itu dia cara nyanyi jujur.
1: Nah di Kamu Doang ini itu lagunya kan happy banget. Aku sudah terbiasa nyanyi lagu galau. Perfect, semuanya harus on point. Justru Kak Kamga bilang lagu ini kamu harus nyanyiinnya sederhana aja. Kayak anak kecil ngomong gitu. Kamu kayak ngomong gimana gitu, bener-bener gak pakai teknik, udah ngomongnya kayak biasa gitu.
0: Cerita, jadi kayak cerita orang dengar itu kita cerita kisah hidup kita yang happy gitu ya. Happy betul. Dong kamu berarti waktu recording gak harus ada teknik-teknik yang repot mungkin.
1: Jujur susah jadinya Kak.
0: Kenapa?
1: Apapun yang di luar zona nyaman kita pasti lebih susah. Karena suara aku kan kayak udah autopilot kan. Kayaknya semua penyanyi kayaknya begitu deh. Kayak kita udah gak pikir cara nyanyinya lagi. Karena kita nyanyi udah tinggal kasih apa yang kita mau kasih gitu. Kita udah gak mikir di kata ini aku harus gimana, di kata selanjutnya aku harus gimana gitu. Kayak udah autopilot aja, keluarnya begitu gitu. Udah settingan pabrik lah gitu. Tapi tiba-tiba disuruh tahan semua untuk menahan sesuatu gitu. Sama aja kayak kita suka makan banyak, tiba-tiba disuruh tahan, susah kan.
0: Benar. Okay, berarti dengan kamu punya lagu udah berapa Maisha?
1: Berapa ya? Berat. Bingung juga aku kalau ditanya begitu. Kalau ditanya keseluruhan kayak 5, 6. Kalau misalnya setelah X Factor itu ada 1, 2, 3, 4.
0: Udah ada beberapa lagu yang dikeluarin sama Maisha Joan. Jadi abis ini aku ingin menantang Maisha untuk main games.
1: Apa tuh?
0: Gamesnya adalah jawab dengan nada. Jadi nanti aku akan nanya-nanya ke kamu tetap, karena aku bagian nanya-nanya. Tapi aku gak nyanyi ya. Gak usah jawab dengan nada aja judulnya. Gak usah jawab dan harus bertanya.
1: Gak boleh.
0: Jangan, kasihan sahabat suara yang dengar nanti. Kamu jawabnya harus pakai nada ya nanti. Aku akan putar instrumennya.
1: Instrumen?
0: Iya, dan kamu harus bernyanyi di atas instrumen tersebut.
1: Ya ampun.
0: Oke sahabat suara yang pengen lihat Maisha Joan bernyanyi dan menjawab pertanyaan aku menggunakan nada, abis yang satu ini ya.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih dinongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan masih bersama Maisha Jua.
1: Yeah.
0: Hello. Hello.
1: Sebelum masuki jam rawan.
0: Karena kamu mau bernyanyi.
1: Rawan ngantuk.
0: Oh. Oke, biar gak ngantuk nanti kita main games habis ini ya.
1: Betul.
0: Cuma sebelum kita main games, di lagu ini kan udah keluar juga music videonya.
1: Sudah.
0: Nah, sebenarnya kalau di lagunya kamu yang tulis dari awal, kalau di music videonya sendiri sejauh mana sih kamu terlibat dalam pembuatan music videonya itu?
1: Partner lah sama ini apa production house-nya. Jadi kayak kita bener-bener discuss bareng-bareng dari nol gitu. Semuanya ide, shot, footage, angle, vibes.
0: Ah, itu kamu juga ikut andil.
1: Bahkan sampai editing kita discuss juga.
0: Oh ya. Nah, perfectionist-nya dituangin di music videonya dong berarti.
1: Betul, sebenarnya perfectionist-nya dituangin ke satu lagu ini sih.
0: Okay.
1: Jadi aku cukup detail lah kayak apa yang dikasih sama label aku. Setiap ada update aku selalu kayak denger bener-bener gitu. Dan didengarnya gak cuma sekali kak. Jadi aku bisa dengerin itu di mobil berkali-kali sampai aku enak. Dan aku bisa tahu flaws-nya ada di mana gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada kekurangan aku baru ngomong sama mereka. Semua-semua bener-bener sampai di titik sesimpel thumbnail YouTube gitu-gitu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Biasanya yang kamu komentarin kalau thumbnail kan udah visual gitu aja nih. Kamu otak-atiknya di bagian apanya tuh?
1: Enggak, justru thumbnail bukan hal simpel sih. Sebenarnya thumbnail adalah hal visual termenarik pertama yang bikin kita tap.
0: Iya benar
1: ya
0: sih.
1: Kan? Justru itu adalah harusnya jadi visual paling bagus di antara yang lain gitu selain artwork ya. Ya udah jadi aku pilih scene atau fotonya yang benar-benar menurut aku orang kalau ngelihat itu nggak mungkin gak klik gitu.
0: Berarti itu kamu yang pilih.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya, karena menurut aku mungkin nggak semua orang bisa ngerti apa yang aku maksud. Gitu.
0: Ya, ya.
1: Tapi saat aku jelaskan, mesti orang ngerti kok. Gitu.
0: Dan seperti yang aku bilang tadi, selain kamu bilang ini jam-jam rawan, ini adalah segmen rawan.
1: Oh iya.
0: Karena kemampuan Maisha Juan dalam menulis lagu, bernyanyi, semuanya ada di game ini ya Maisha ya.
1: Ya ampun, jangan dong kan newbie.
0: Nggak ada yang newbie kamu. Aku tuh nonton kamu dari kamu cover-cover lagu tau.
1: Ah, newbie tetap kan.
0: Oke Maisha, aku kita akan play aja dulu. Jadi akan ada beberapa pertanyaan yang akan aku tanyakan.
1: Yuk.
0: Kamu jawab menggunakan nada ya. Nadanya akan seperti ini.

0: kan?
1: Apa sih?
0: Buset ini. Lagunya bukan lagu aku sekali. Coba. Jawab pertanyaan apa nih?
2: Pertanyaan pertama, siapa sih nama kecil kamu?
0: Nama kecil cuma 3 huruf tuh gak?
2: Nama kecilku Ica. Oke. Ada gak sih kebiasaan buruk yang orang tuh

0: Kita makan sushi kali abis ini ya.
1: Yeah, Ocha dingin.
0: Ocha dingin benar.
1: Share bagi dua.
0: Nyanyi dong. Oh, iya. Tadi.
1: Bagi dua. Thanks.

0: aku maca aja deh.
1: Maca.
0: Oke. Kalau disuruh sebutin musisi. Gak boleh, Gil. Jangan. Musisi siapa sih, Maisha, yang pengen kamu ajak kolaborasi abis ini? Ada gak?

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga Maisha Juan yang akan menemani kita di siang hari ini ya, sahabat suara. Sebelumnya terima kasih banyak Maisha sudah mau mampir ke Iswara.
1: Mungkin sudah mau menerima.
0: Dengan senang hati dong. Ingat pokoknya ada judul satu judul lagu ya dari siaran aku ya Kakak Nui ya. Jadi kalau rilis tolong kesini lagi lah. Dan Kamu Doang ini sudah dirilis dari bulan Juli tanggal 31 ya.
1: Betul.
0: Setelah kamu rilis udah banyak pendengar kamu juga yang mendengarkan lagu Kamu Doang. Apa sih yang kamu harapkan ketika pendengar itu mendengarkan lagu kamu pertama kali?
1: Sebenarnya harapannya cuma semoga yang relate bisa menikmati lagu ini dengan baik. Bisa nemenin kegiatan kalian sehari-hari karena lagunya fun banget. Kalaupun kalian gak relate, kalian at least putar lagunya pas lagi make up-an, berangkat kerja.
0: Seru banget.
1: Dan yang belum dengar lagunya bisa nonton video klipnya karena soon bakal ada video dance-nya di YouTube.
0: Kamu bisa dance juga?
1: Amin ya.
0: Bisa nih berarti. Kamu dong yang ngedance dong.
1: Iya dong, masa orang.
0: Iya. Atau kamu
1: kan dance tipis. Kali. Dance. Kali,
0: ya kan? Atau kamu dance tipis-tipis. Gak ada.
1: Oh, gak dance full.
0: Oh ya? Sambil nyanyi? Atau kayak itu dance, video dance. Dance doang. Berarti kalau kamu manggung nanti, kamu bernyanyi sambil menari.
1: Amin ya.
0: Apa panggung terdekat, Maisha?
1: Besok kita akan promo di episode Gading Serpong. Jadi untuk anak-anak Tangsel yang gabut-gabut, besok datang deh malam-malam sekitar jam 7 sampai jam 9 malaman aku akan ada di sana.
0: Di episode,
1: nanti lihat di Instagram aku aja, oke?
0: Okay? Okay. Apa Instagram kamu Maisha?
1: @maishaju_jhu. MaishaJhu.
0: Oke, okay, Maisha Ju ya sahabat suara. MaishaJhu. Oke, okay. Dan terakhir deh buat sahabat suara nih sekarang yang lagi denial berat sama orang, coba Maisha kasih satu kalimat untuk mereka.
1: Udah jangan bohong-bohong lah sama diri sendiri. Gak ada salahnya kita untuk menunjukkan apa yang benar-benar kita rasain gitu.
0: Okay. Ajak juga dong sahabat suara buat denger dan streaming Kamu Doang dan juga sering-sering request kali ya.
1: Request dong ke suara biar kalian bisa dengerin ini pas lagi di mobil, lagi mau berangkat kerja atau pulang kerja, biar diputerin terus. Terus kalian jangan lupa juga untuk nonton music videonya di My Music Records, ada di YouTube, dan jangan lupa untuk streaming ada di semua digital platform.
0: Oke, terima kasih ya Maisha sudah main-main ya. Habis ini Maisha mau nyanyi Kamu Doang sahabat suara. Jadi boleh Maisha dipasang dulu headphone-nya.
1: Dengeran ya.
0: Iya, sudah ready?
1: Ready, let's go.
0: Ready. Ini dia sahabat suara Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: Kila.
1: Okay, thank you Maisha. Bye sahabat suara, kita ketemu di minggu depan di hari yang sama dia dan di jam yang sama, hari Jumat jam 11 siang. Thank you so much Maisha. Itu dia Kamu Doa.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Indonesia Television Awards.
3: Inilah Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, ajang penghargaan paling bergengsi untuk insan pertelevisian.

Tony Parulia, Anggis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi Arya Saloka, Asya Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.

0: dapatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu yang memang hobinya internetan pasti butuh banget sama kuota ya. Tapi yang jadi permasalahan, aduh, butuhnya sih kuota gede tapi takutnya mahal. Aduh. Siapa bilang sahabat Suara kuota gede harus mahal? Ini dia buktinya, ini kamu harus dengerin informasinya, jangan sampai terlewatkan ya. Ada flash sale super seru simpati. Jadi cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Sekali lagi ya, ini ada flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Dan bonusnya itu banyak banget. Udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV, jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Wah, enak banget nih ya. Tapi itu tadi, ya dengerin informasi ini, jangan kelamaan mikir, langsung gercep aja. Karena promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026 ya. Sekali lagi, promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026. Jadi cara belinya adalah bisa lewat aplikasi Metelkomsel atau bisa ke bintang 363 bintang 35 pagar, atau boleh juga cek ke tcel.id/flash_sale_seru ya. Sekali lagi tcel.id/flash_sale_seru, dan bisa juga datang ke outlet terdekat ya. Jangan sampai terlewatkan promonya ini biar nggak ketinggalan episode terbaru secara kesayangan kamu dan dapetin kuota gede yang benar-benar harganya murce ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: 난 주호진 씨가
3: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
5: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
6: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
5: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soklin Liquid Detergen Rose 700 ml.
6: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
5: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
7: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, benar gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soklin Liquid Detergen Rose 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Karena ini udah tanggal 25 September ya, dan siapa tahu kamu udah sumringah karena gajian udah ya, alhamdulillah. Jadi kebetulan karena udah gajian ya, kayaknya kamu langsung berpikir, waduh, aku harus belanja nih ya, mumpung udah gajian, terus banyak di rumah atau di kantor atau barang pribadi kamu yang sepertinya udah banyak habis, harus dibeli nih sahabat suara ya. Tapi pengennya sih, walaupun udah gajian, tetap pengen belanjanya yang banyak promo. Ya udah, yang pasti belanjanya di Alfamidia aja sahabat suara, karena banyak banget promo-promonya ya. Nah kalau untuk sekarang ini aku pengen kasih tau kamu, kalau udah masuk Jumat itu Alfamidia ada promo namanya promo JSM Jumat Sabtu Minggu. Nah kira-kira ada produk apa aja yang masuk di promo JSM minggu ini, aku spill beberapa ya. Yang pertama ada Emina Cheese Mozza Slice 10x 15 gram dari Rp27.500 jadi Rp21.500. Kemudian ada Rebo Kuaci Milk Original Green Tea Caramel 120 gram dari Rp17.900 itu menjadi Rp15.000. Kemudian ada lagi Sunlight Jeruk Nipis Pouch 1500 ml dari Rp26.900 itu jadi Rp22.500. Kemudian ada lagi Nice Facial Tissue 2000 ply atau 900 gram dari Rp50.400 itu menjadi Rp46.900. Kemudian ada lagi Munchies Lexus Choco 76 gram dari Rp9.900 itu menjadi Rp7.500. Atau kalau sahabat suara pengen tahu kira-kira produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti ayo buruan belanja di Alfamidi terdekat di lokasi kamu, atau bisa juga lewat aplikasi Midi Kring ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Malang.

0: Keluarga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Tuh ya kan.
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi,
0: iya.
1: Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar, isinya Lego, semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal
1: sih.
0: Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, "Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek." gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan? Ada si Sui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Sui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kamu bisa mewujudkan ya, Dok?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

sahabat FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin Beril sampai jam 11 malam di hari ini, sahabat suara. Update dulu dong, lapor-lapor seperti biasa. Posisi sekarang lagi di mana? Kalau kata anak gaul, posdim. Iya, anak gaul tahun 95 ya, kebetulan. Kasih tahu update-nya di 0816 114 1014. I'll be right back.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasan Davi nemenin lo. Let's go, let's go, let's go, let's go. Itu dia. Baru masuk nih back soundnya, sorry ya. Ada mau titip salam nih dari Nanda, mau titip salam buat Aldi. Tapi yang udah beda kota katanya. Aldi kalau lo denger, gue kangen banget sama lo. Ayo kita nongkrong lagi. Aldi, semoga lo denger ya Aldi ya. Aldi tuh juga bisa dengerin Iswara tahu, tapi dengerinnya di TikTok iswara.network. Karena gue juga siaran di sana sahabat suara. Jadi gue siaran di radio sambil siaran di TikTok juga. Ada absen lagi nih dari Shiva yang sudah sampai rumah katanya nih. Aku tadinya mau ke Pespor kak, cuma nggak jadi. Ternyata udah jompo. Nggak apa nggak apa. Lo kalau misalkan lagi nggak fit gitu jangan dipaksain. Ntar malah jadinya tuh lo jadi dapet capek doang, malah nggak dapet fun ya Shiva. Gue pengen pemanasan nih buat lo karena ini adalah hari Pespor gitu ya. Kasih tau gue dong line up favorit lo di Pesta Pora hari ini apa sih? Ada banyak banget ya, ada Ari Lasso, ada Party at the South. Ya gaul banget ya, gaul banget. Pets bro. Ada Pivi Gaskins juga, ada It Get Tough. Kasih tau ke gue line up Pespor favorit lo sahabat suara. Jawab ya di 0816 114 114.

Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hari ini adalah hari pertama Pesta Pora 2026. Gue lagi nanyain lo line up favoritnya. Tenang aja buat lo yang gak kebayang line up-nya tuh artisnya siapa aja sih yang datang. Lo bisa cek di Instagramnya Pesta Pora. Ini ada update dari Doni. Gue suka NTRL bang, tapi gak kedapetan nih. Gue cuma dapet Itgitaf, Diohau, Shaggy Dog, dan lain-lain. Wah, NTRL sih cuy.

0: pengen nonton di upstairs bang, tapi besok. Oh iya cuy, di upstairs juga seru tuh. Besok tuh di upstairs jam 10:30 di stage jamming stage kalau nggak salah ya, namanya jamming stage. Ada banyak tau katanya ada 19 panggung, buset dah. Ada Aldo nih, gue lagi pengen nungguin nih Duo Bahlul bang di podcast Mas Stage. Oh, oh gitu cara main lo dok. Hah? Penyiar sebelah lo itu dok. Tonton gua dong. Tapi buat lo ketemu di Paspor besok, gua kayaknya akan datang. I'll see you there ya, sahabat suara ya.
1: Nongkrong bareng Beril Razandavi.

0: Indonesia.
1: Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama suaranya Beril mengudara sampai jam 11 malam. Dan di TikToknya iswara.network juga. Oke, jadi buat lo yang pengen titip salam, mau update traffic juga. Tapi kayaknya nih di beberapa daerah, terutama di Jakarta tuh lagi sepi ya, karena setengah warga Jakarta lagi datang ke G-Expo untuk nonton Pesta Pora. Dan malam ini gue pengen nanya juga sama lo, kira-kira artis favorit lo yang tampil di Pesta Pora tuh siapa aja sih, kasih tahu ke gue. Karena ada banyak banget, lebih dari berapa tadi, 150-an kalau gak salah. Ada artis Buseng, ada The Coconutries, ada Endah Endresa, Ari Lasso, The Adams, Tompi juga ada. Kasih tahu ke gue deh ya, ntar gue bacain artis favorit lo yang ada di Pesta Pora. 0816 114 1014.

0: koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi kamu bisa menikmati promo Gledek Sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ngomongin line up fest, pesta pora favorit lo. Ada Shopak Somai nih. Ada Dio, pengen nontonin. Mana sih tadi tulisannya? Oh iya, pengen nontonin Bravey. Bravey tuh loh, sahabat suara yang geng-gengnya sama Rapton. Bravey, Yuka, ini si siapa? Jot. Gue info lagi aja dari gue. Coba nih ada dari siapa lagi ya? Line up pesta pora favorit loh. Ada dari Rani yang pengen nonton NDXAK. Wih, gokil lu poplonya, mantep banget. Selera lu sih gokil sih, Ran. Kayaknya kita akan bertemu deh di stage NDXAK. Pengen nonton NDXAK itu di hari Minggu ya. Malam banget lagi, besoknya kerja. Jam 10:30 sampai jam 10:30. Gak apa-apa lah, anything for NDXAK, bro. I'll be right back, kasih tahu line up favorit lo di Pesta Pora. 0816 114 1014.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis. Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo.

0: udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Ani Rita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Rita, Kino.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia dah poin nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Gimana sih?
0: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket mobil. Tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah, berantem. Terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis, terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: 101 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.